Something I miliki 98 degrees because of you, Foxian Special, untuk Anda yang hari ini masih sibuk dan berkutat dengan pekerjaan-pekerjaan Anda, Foxian, ya. Seperti biasa, Hill and Richard kali ini bakal menemani Anda sampai nanti di jam 12 siang. Kita recharge dulu Foxian ya dengan single-single Manca Oldies untuk Anda agar semangat Anda kembali untuk menyambut weekend esok hari. Langsung aja bisa untuk request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087878 yang 4 kali.

102. Boleh juga melalui sosial media, kita ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Untuk Anda yang masih tetap setia bersama 102 FM Fox Radio Bali, ketika Anda mungkin sedang jalan-jalan keluar kota gitu kan Foxian, boleh langsung aja dengerin kita di live streaming www.foxradiobali.com. Hari ini bakal ajak Foxian pokoknya seru-seruan untuk menambah semangat Anda karena besok udah weekend. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Sing adalah lawan.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Foxian, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalawan. Masih ditemenin sama Yuni Silvania di pagi hari ini, tumben-tumbenan banget Foxian ya. Tapi enggak apa-apa, surprise Friday. Fandi gitu Foxian ya. Dan ternyata udah di tanggal 31 Juli aja nih. Enggak kerasa Foxian ya. End of July, besok udah welcome August gitu ya. Foxian udah pernah belum sih? Atau mungkin Anda mikir gini, pernah ngapain ya? Ngapain aja sih Foxian ya? Namanya juga hidup, kita harus banyak mencoba. Tapi kalau yang satu ini, Foxian udah nonton film terbarunya dari Toronto, dari Christopher Nolan. Yes, benar banget. Yang The Odyssey. Aduh, pengen banget sih Foxian ya nonton kayaknya gitu kan. Dan ternyata kabarnya dikutip dari invipop.id, proyek film terbaru karya Christopher Nolan, The Odyssey ini dilaporkan menguras penggunaan pita film IMAX hingga mencapai 640 km. Dan panjang pita film fantastis ini bahkan diperkirakan melebihi jarak bentangan darat dari Toronto menuju New York. Oh my God, that's a long, long, long pita gitu Foxian ya. Dan kalau di Indonesia nih, panjang ini setara dengan jarak perjalanan dari Blok M ke Ngawi. Buset, pakai motor nih Foxian ya. Pakai motor, Blok M ke Ngawi, kira-kira nyampe nggak ya? Pasti nyampe dong ya. Dan karya ini mencetak sejarah baru di dunia perfilman sebagai film fitur pertama yang direkam sepenuhnya menggunakan kamera IMAX. Tantangannya pun gak main-main Foxian ya, sebab setiap magazin kamera ini hanya mampu menampung durasi rekaman sepanjang 3 menit aja. Wow, tapi emang sebagus itu sih Foxian ya. Kira-kira nih Foxian ya, sekarang ada dua film nih ya yang dimana aktornya tuh sama. Ada Tom Holland di sana. Kalau Anda nih duluan pengen dengerin yang mana? Dengerin. Mau nonton yang mana dulu nih Foxian ya? Mau nonton Spider-Man yang manusia laba-laba atau mau langsung nonton The Odyssey yang sebagus ini? Kira-kira Anda pilih yang mana?

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang, mo, Gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, Gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
4: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
3: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
4: Wih, cek luang niki produknya, Mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1/7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

All for one, I swear. Janji ya Foxian ya, janji harus ditepatin gitu kan. Jangan sampai enggak, Foxian. I swear. Aduh Foxian, untuk Anda yang sekarang ini lupa kalau hari ini hari Jumat, ini adalah hari Jumat ya, Jumat semangat. Makanya kita recharge dulu di Heal and Recharge. I see the questions. Sekalian, kalau Anda lupa tentang reward umroh bersama Sanga-Sanga, kali ini Yuni mau ingetin lagi kalau periodenya masih ada sampai di tanggal 1 Desember 2020. Yang sudah ngumpulin amplop banyak boleh ditambahin lagi, yang belum kali ini caranya lebih gampang Foxian. Tinggal kumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting jadi 2 bagian dan produksi dipastikan di atas tahun 2024. Kemudian lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat lengkap Anda. Pastikan juga untuk menulis kategori peserta Foxian di depan amplop, karyawan misalnya, konsumen atau juga Sanga-Sian. Karena banyak banget sini Foxian ya. Kalau sudah semua syarat dan ketentuannya lengkap, langsung aja dikirimkan amplopnya ke Fox Radio Bali. Bisa juga langsung menuju ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88, Banjar Sading, Desa Bagbagan, Kianyar, Bali. Ingat ya Foxian, makin banyak ngirim amplop, makin besar peluang Anda untuk menangin umroh bersama Sanga-Sanga senilai 35 juta rupiah. Kapan lagi sih bisa dibiayain umroh bareng Sanga-Sanga? Setuju nggak Foxian?

Fox yang masih ditemenin bareng Yuni Silvania di pagi hari ini menjelang siang ya, sudah di 54 menit ya, lepas pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Wah, 6 menit lagi kita sudah di jam 11 pagi. 11 siang apa pagi nih Foxian ya? Tapi biasanya sih kalau biasanya ya AM itu masih pagi gitu kan. Kalau PM berarti udah siang. Anggap aja masih pagi gitu deh ya. ada promo spesial yang sayang banget untuk dilewatin nih Foxian ya, khusus untuk pembelian di Fox Radio Bali. Kali ini ada promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super hemat banget. Jadi dalam satu paket, nanti Foxian bisa dapetin natural cream, ada facial wash, ada juga face mask. Jadi Anda bisa dapetin lewat promo bundling cuman dengan bayar Rp120.000 aja. Tapi kalau misalnya Anda mau beli satuan nih Foxian, ya ini bisa di Rp315. Kalau Yudima mending ambil yang bundling sih ya. Kapan lagi coba bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih dan juga glowing dengan harga yang seterjangkau ini. Oke, apalagi skincare sanga-sanga ini sudah terdaftar di BPOM dan juga sudah super brands yang pasti ini udah dijamin banget ya, aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia. Karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Jadi manfaatin promonya sekarang juga. Lagi tanggal tua ya Foxia, dia biasanya gajian tanggal 25 gak sih? Udah-udah, yang penting datang aja dulu langsung ke Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar. Dapetin promo bundling skincare sanga-sanga hanya dengan harga Rp120.000. Jadi pokoknya promonya ini cuma berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jadi jangan sampai kelewatan ya Foxnya, takutnya terkehabisan. Wah, kacian.

For the single milligram Michael learns to rock. That's why you go away. Special single untuk Jambo is tadi yang sudah request via WhatsApp. Satu single ini juga mengantarkan kita di menit keempat Foxiania, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita di Heal and Recharge, biar makin semangat gitu ya. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi Foxiania, jadi jangan kemana-mana dulu. Tetap terus stay tune barengan Yuni Silvania. Tahu gak sih Foxian, ada sebuah penelitian terkemuka ya. Ini dari Carnegie Mellon University di Amerika Serikat yang dipimpin oleh Dr. Sheldon Cohen pada tahun 2015, ada sebuah studi berjudul Does Hugging Provide? Ini adalah Social Support Against Stress Induced Sickness yang diterbitkan di jurnal Psychological Science. Ini melibatkan lebih dari 400 orang dewasa sehat. Peneliti mengukur tingkat dukungan sosial dan juga frekuensi pelukan harian para partisipan, lalu memaparkan virus flu biasa di laboratorium untuk memantau kondisi fisik mereka secara ketat. Hasil temuan utama menunjukkan bahwa orang yang merasa didukung secara sosial dan sering dipeluk memiliki resiko jauh lebih rendah untuk tertular flu saat terpapar virus, Foxian. Jadi pelukan ini bertindak sebagai penahan benturan stres yang mencegah penurunan daya tahan tubuh loh, Foxian. Karena ternyata stres berkepanjangan ini pada dasarnya dapat merusak sistem imun. Nah, bahkan jika orang yang sering dipeluk akhirnya terinfeksi gejala sakit yang mereka rasakan, ini cenderung jauh lebih ringan dibanding mereka yang jarang dipeluk. Oh my goodness! Jadi secara biologis nih ya, fenomena ini terjadi karena pelukan dari orang yang dipercaya memicu pelepasan hormon oksitosin yang dapat menurunkan tekanan darah dan juga meredakan rasa cemas. Nah, pada saat yang sama, tingkat hormon stres atau kortisol ini langsung menurun sehingga sistem kekebalan tubuh tidak tertekan dan tetap optimal melawan infeksi. Jadi kesimpulannya nih Foxian ya, pelukan ini bukan cuma bentuk kasih sayang ya, tapi ini juga adalah sebuah bentuk dari penyakit. Makanya kalau punya pasangan ya, punya pasangan, punya pacar gitu Foxian ya, punya pacar gitu kan. pacar gitu. Sering-sering dipeluk biar gak gampang sakit. Kira-kira kayak gitu. Siap belum, Foxian?

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang kok ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mok ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mok.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Sapa sire, niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal, sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Bali. Vaksin jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adelawan. Ini Silvania masih menemani Anda di pagi hari ini, sudah di 18 menit ya, lepas pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Akhir Juli, tanggal 31, Foxian ya. Besok udah Agustus aja. Nah, udah siap belum untuk menyambut semangat kemerdekaan? Nah, tahu gak sih, kalau ini tuh kayaknya pas banget ya buat bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Independent On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Selama periode promo Foxian, Anda bisa dapat menikmati diskon sampai 50%. Nah, tenang ya, ini sudah termasuk PPN dan juga PPH. Dan dalam satu paketnya nanti Anda bisa dapetin gitu ya, 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio yang tayang sepanjang Agustus sampai September 2026. Nah, ini udah akhir Juli nih Foxian ya. Yuk gas langsung dikontak aja marketingnya kita di nomor ini nih, 0819 11 25 8899, atau bisa juga ke 0819 37 58 8899. Wah, Foxian ternyata diperpanjang ya gak sih sampai di tanggal 17 Agustus mumpung kemerdekaan gitu ya. Tapi slotnya terbatas, makanya sekarang juga digaskan. Intinya bisnis Anda semakin mengudara bersama Independent On Air Special August Package. Intinya mengudara bareng siapa? Bareng Fox Radio Bali.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Dede, naon kini nyaman lari, Dek?
2: Naon, butuh maraton lah misalnya.
1: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
2: Kenapa ya kini nyaman lari?
1: Gelam ya, Dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
2: Gelam kenapa?
1: Capatin memedi kok, Dek. Wih,
2: kan memberi capatan. Good morning, Edo.
1: Bah, ini marah ya. Liu kok ini anak yang ngiriang, Dek, marah menggain di kapal pesiar ya.
2: Wih.
1: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
1: Oh, ada tadi buka di door-nya tuh tahu lagi.
2: Sandro padahal ini sunrise yang mikirin lo.
1: Coba cek di TV nih, Dek.
2: Ada di TV nih, cek man lari.
1: Popular kemudian beritanya, Dek.
2: Wih.
1: Udah, Dek. Nah, gelam kenain anak kok nih,
2: yuk. Mek. Siaran TV tuh preksanu, Mek.
1: Ya, kenapa, Dek, gelam?
2: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
2: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

Baby, I love you, way big mountain. Foxian gak kerasa banget ini ya. Udah di 30 menit, lebih dari jam 11 pagi. Anyway, udah persiapan belum untuk makan siang? Cie, tadi pagi dibekelin apa ini sama Yayang? Bekelin apa? Aduh, lagi pengen makan enak ya Foxian ya. Nah, pas banget kalau Anda lagi pengen makan enak, apalagi tempatnya yang bisa bikin Anda healing ya, tenang dan ngolang-ngolek. Nah, ini tuh bisa jadi pilihan kafe yang tepat banget buat Foxian ya. Karena di sini Foxian enggak cuma bisa healing, tapi Anda juga bisa nikmatin pemandangan danau yang pastinya tenang dong ya. Suasananya asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota dan pasar. Enak banget ya Foxian lagunya ya. I love you way baby. Ya, balik lagi nih soal makanan Foxian ya. Intinya di Mango Langoleg ini punya menu paling lengkap banget. Nah, mulai dari olahan ayam, ada juga bebek, terus ada juga seafood. Ini tuh punya cita rasa yang khas banget. Harganya kalau Foxian tanya, ini terjangkau banget. Jadi pas nih buat kita-kita gitu kan. Dan pas juga buat nongkrong, apalagi bareng sama keluarga gitu. Kebetulan besok weekend kan, pas banget ini ya. Quality time mungkin kan sama anak-anak. Yuk, langsung meluncur. Meluncurnya kemana? Aduh, di spill aja deh kalau kayak gitu ya. Di sini alamatnya Foxian di Jalan Sawo, nomor 122 lingkungan Pacung Kelur. Rahan Bitra Kianyar. Jadi jangan sampai lupa Foxian ya, besok udah weekend. Besok sudah weekend. Jangan lupa mampir dan ajak semua kesayangan Foxian ke Mango Langoleg Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sangat-sangat!
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak

sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, Seng ada lawan.

Voice and a Love Song Special Single by Bon Jovi untuk Anda Voxian yang siang hari ini sudah mulai bersiap-siap untuk beristirahat. Hai Voxian, semangat ya, tetap ya. Seperti biasa, Heal and Recharge ini membuat Anda harus kembali recharge. Karena hari Jumat ya, oh udah males-malesan ini kerja, gak boleh. Kerja harus tetap semangat karena besok udah weekend. Jadi semangatin terus Voxian ya. Dan ini juga mau ucapin thank you so much untuk Voxian yang sudah gabungan di pagi hari ini. Nah, sudah ada Maria, terima kasih.

makasih banget. Mohon maaf ya Maria ya. Kita belum ada di segmen yang lagu-lagu terbaru. Oke. Gak apa-apa kalau masih pengen request lagu oldies, langsung aja tetap semangat kirimin aja di nomor ini. Kak Bob SDG juga sudah hadir dan juga sudah hadir di sini ada Kirana. Thank you so much Kirana. Ada Skin Tipik ya, thank you. Ada Skaria Niluh, terima kasih. Ada Kak Made Hendra Saputra. Ada Camboys juga, lagunya tadi sudah sempat Yuni puterin juga. Ada Beli Gede Pasek Sugiana, Pak Tupurwa, terima kasih. Lagunya juga sudah Yuni puterin by Recharge Mark right here waiting. Yuni juga waiting for you, asik ya. Losing My Religion special by R.E.M. ya, untuk Kak Ayu Meta juga terima kasih sudah membersama Yuni Sylvania. Ada Guntoro, thank you so much. Thank you everyone ya. Ada satu single special untuk Anda, Baby Can I Hold You Tonight, Boyzone.

Break the Limits with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Gak kerasa banget Foxiania, satu single miliknya Luther Vandross, Always and Forever, menutup perjumpaan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Yuni ucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang sudah tetap stay tune membersama Yuni bersama dengan lagu-lagu oldies mancanegara spesial untuk Anda. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Yuni putarkan di pagi hari ini. Dan Yuni ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf juga untuk Anda Foxian yang belum sempat keputar lagunya. Atau mungkin segmen Anda belum bisa sempat masuk ke segmen kali ini Foxian. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa nanti sore ya Foxian, menjelang malam bersama Yuni Silvania kembali, dan selamat beristirahat di siang hari ini. Of course, happy Friday. Yuni ucapkan terima kasih. Langsung saja Yuni pamitan dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adilawan. Yuni Silvania pamit undur diri. 102FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Sanga-sanga sing adilawan. Bye.

Cekite nanak akabehan. Riwa kasang wenang cekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Posian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa Kianyar, Bali. Kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

0: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanah milah tanahmu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit Semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota dan pasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Udah maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak luruh yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan ya, Dek? Wih!
1: Kan memberi capatan. Good morning ya, Dek.
0: Bah, ini mare ya. Liu ku nih anak yang ngiriang, Dek. Mare menggain di kapal pesiar ya.
1: Wih!
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door nih, tahu lagi.
1: Sandro pada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Oh, pilar kemudian berita nih, Dek.
1: Wih,
0: Dek, Dek. Nak gelem kenain anak kok nih.
1: Wih, Mek. Siaran TV tuh periksa nih, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelem?
1: Aduh, Mek, ini ada gelem kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.
0: KPID.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu tau gak sih, gas kan sanga-sanga. Sing adalah

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

last night. Hid in the bathroom, I just couldn't say hi.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang. Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Rajang semang, gek.
1: Rajang semang, mok, gek.
0: Napi malih wajah Ragani katinggal kusam puniki. Ragani sedak kesel.
1: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni akeh saning nguningin tiang. Yening wajah tiang ini katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
1: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
0: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
1: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sane sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani ake, mang dehilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
6: Mana getel lagi. Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
9: Mister Worldwide with the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Sian, jumpa kembali bersama Yuka. Dibuka dengan dua lagu yang asyik menemani perjalanan Anda yang lagi di jalan. Hey, hati-hati di jalan. Yang kena macet di Ubud katanya nih. Ada Kak Valen Vio. Aduh, dan juga semua yang lagi pantengin saya di mana-mana di live TikTok ya. Yuka sama-sama dulu, boleh banget ya di follow dulu TikToknya Fox Radio Bali. Di Fox Radio Bali. Dan Anda bisa menatap saya selama 2 jam ke depan ya. Mau on air, mau off air, Anda bisa tatap mata saya. Sambil kirimin kata-kata hari ini ya. Kira-kira kata-kata hari ini spesial untuk Anda dan untuk saya juga boleh banget. Coba kasih tahu Yuka di WhatsApp ya, biar memudahkan saya menelpon Anda di 08787, 8-nya 4 kali 102. Hai kakak Decip yang lagi di Banyuwangi, bener gak sih? Aduh, hati-hati ya di jalan ya. Bahkan di luar Bali lagi streaming juga di www.foxradiobali.com. Halo yang lagi bekerja, selamat bekerja. Atau mungkin yang lagi santai di rumah menikmati secangkir teh dan kopinya gitu ya. Emang nikmat banget santai-santai sore begini ya kak ya. Sambil rebahan juga. Sambil dengerin lagu favorit Anda. Dan mengirimkan kata-kata hari ini. Seperti biasa di segmen pertama Quotes of the Day Open Call. Juga akan call salah satu pendengar yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini. Jadi please, please banget yang belum diteleponin ya. Inilah kesempatan Anda untuk mendapatkan hadiah.

0: it's time to Quotes of the Day.
1: Baik, seperti biasa Foxian, Yuka akan buka kata-kata hari ini di segmen pertama di Quotes of the Day Open Call. Sebelum Yuka pantau siapa-siapa saja yang sudah mengirimkan. Oke, masih ngantuk disuruh bangun ya. Ibarat masih sayang tapi disuruh ikhlasin.

salah satu single milik Drive. Melepasmu gimana kakak? Siapa tadi yang request ya? Yang lagi di jalan katanya seputaran Ubud, Kak Valen Vio, masih dengerin gak? Hati-hati di jalan ya. Atau mungkin sekarang Anda lagi melo ya, tiba-tiba mendengar lagu Drive, melepasmu. Baru aja melepaskan seseorang mungkin yang harus dilepaskan. Atau mungkin harus rela mengikhlaskan dan harus melepaskan, padahal hati bilang tidak. Atau mungkin sekarang Anda lagi galau memandangkan foto seseorang gitu ya. Ternyata fun fact-nya, memandang foto orang yang kita sayangi itu bisa mengurangi rasa sakit loh Foxian ya. Ada jurnalnya ya dari psikosomatik medicine yang membuktikan kalau melihat foto orang yang kita cintai itu bisa jadi pereda rasa sakit alami bagi tubuh. Tapi pastikan nih ya, Anda lihat fotonya, foto orang yang Anda sayang lagi sendiri, bukan sama yang lain ya kak ya, ini makin sakit nanti. Atau mungkin Anda masih sakit kak, coba dibalurin sama sanga-sanga kali aja langsung hilang rasa sakitnya ya. Dan pastikan Anda beli yang asli ya, bukan yang tiruan racikannya Babe Bambang Pranoto. Dan pastikan Anda beli yang ultimate, karena Yuka udah pakai yang ultimate, ada aroma lavendernya. Dan sekarang sanga-sanga ya memproduksi produk terbaru yang namanya Gatalin. Waduh, pas banget ini buat Anda yang mungkin punya riwayat alergi gitu ya, tapi gak mau minum obat ya. Boleh banget ya, pakai aja produk minyak sanga-sanga Gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel banget ya, yang pastinya bikin gak nyaman pada kulit Anda. Jadi langsung aja kunjungi di Instagramnya di @sangasanga_bali, atau bisa di websitenya di www.balihealingoil.com, dan bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. Dan buktikan sendiri kalau sanga-sanga sing

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif 10 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Halo. Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
5: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, special quotes of the day, open call. It's time to quotes of the day.
6: Alright, kita bacain dulu salah satu yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini. Selamat sore dulu ada Kakak Vera. Kata-kata hari ini dari aku Kak Yuka. Kalau baru jadi ular, jangan ngerasa paling berbisa. Malu sama yang udah ganti kulit. Wah,

Halo Zarian dari Masif, dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Fox Radio.

0: masih bernatural spesial mengudara untuk Anda yang lagi di live di Top Fox Radio Bali nih ya. Luar biasa, ada kakak banyak banget nih yang komen, ada Kak Forix ya. Emang kalau pengobatan yang ditusuk-tusuk pakai jarum itu namanya aku mundur ya Kak Yuka?
1: Kamu apa?
0: ini lucu ya. Aku mundur, aku puntur Kak, yang bener Kak. Tapi untuk kakak siapa tuh yang komen? Kak Forix ya. Jangan mundur sama promo ini ya. Karena apa? Anda bisa dapatkan promosi iklan di Fox Radio Bali, diskon hingga 50% sudah termasuk PPN dan juga PPH. Dan akan tayang sepanjang bulan Agustus sampai September ya. Which is itu adalah 2 bulan ya, cocok banget loh ya untuk punya usaha bisnis Anda untuk diperluas jangkauan promosinya dengan cara yang lebih efektif juga pastinya. Jadi sekarang di order ya Kak ya, di dealkan di bulan Agustus ini karena diperpanjang sampai di tanggal 17 Agustus. Jadi slotnya terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan kesempatannya ya. Jadi langsung aja hubungi tim marketing Fox Radio Bali, dicatat nomornya di 081-91125-8899. Sekali lagi ya, di 081-91125-8899. Saatnya bisnis Anda mengudara merdeka bersama Fox Radio Bali. Kak Forix, jangan mundur ya.
1: Sudah

It's time to quotes of the day. Sudah siap belum yang ingin ditelepon sama Yuka di segmen pertama quotes of the day? Open call, kirim dulu ke WhatsApp di 087878-4x102. Sebelum Yuka telepon, sebelum Yuka memilih Anda, kita bacain dulu kata-kata hari ini dari kakak Rista AN ya. Oke, waktu kecil les Inggris, les matematika, les renang Kak Yuka. Tapi kalau udah tua, less sugar, less ice, less contact.

0: Ya, saatnya yang ditunggu-tunggu. Soalnya juga menelpon pendengar yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087878-8402. Dan sudah cukup banyak yang sudah mengirimkan ya. Yuk langsung telepon aja kandidat pertama. Sepertinya ini saya belum pernah telepon ya. Saya akan berusaha. Kira-kira aja tidak diangkat. Diangkat dong, kita dengarkan suaranya. Selamat sore.
1: Wah, lagi di jalan Kak Yuka.
0: Oh, boleh nggak ini Yuka telepon?
1: Oh, boleh sih sebentar ya.
0: Iya. Nggak boleh lama-lama, soalnya lagi di jalan. Kakak, siapa namanya Kak? Iya Kak.
1: Soalnya aku nggak kuat lama-lama Kak Yuka.
0: Kenapa nggak kuat lama-lamanya? Karena lagi di jalan gitu ya. Karena lagi di jalan, nggak baik ya. Iya, iya.
1: Mohon maaf Kak Yuka, biasalah sebagai penjual minyak harus tulus melayani customer-customernya gitu Kak Yuka.
0: Wah, minyak apa dulu nih? Minyak goreng apa minyak apa? Coba kasih tahu dulu, Kakak jualan minyak apa?
1: Biasalah minyak seperti biasa, klasik sama ultimate, kangguin gas tipis-tipis.
0: Sangat-sangat pastinya ya.
1: Iya, sangat-sangat lah ya okay. Kak Yuka.
0: Ini Kakak Pajar, salah satu reseller ya? Reseller sangat-sangat ya Kak Pajar ya?
1: Sekarang dari, ya kalau boleh curhat dikit,
0: boleh.
1: Aku gabungnya

0: di situ kak.
1: Nah terus tahu putus-putus itu sejak 2016 masih kerja setahun sambil kerja sambil jualan loh kok hasilnya lumayan gitu. Nah kebetulan ini bukan menjelekkan Kak Yuka, di Astra cara kerjanya dari dulu itu luar biasa. Kalau nyari teori, kalau nyari ilmu di Astra itu bagus, tapi kalau nyari kaya enggak bisa di Astra. Iya,
0: berarti benar. Itu artinya Kakak Fajar udah kaya nih semenjak jadi sanga-sanga ya. Oke, itu artinya ya. Berarti udah kaya ya. Amin, kita doain Astungkare.
1: Amin, Astungkare.
0: Coba ya, sekarang Kak Fajar bacain dulu tuh kata-katanya.
1: Iya, secangkir kopi plus dengan tulus ikhlas apa yang kita lakukan ya Astungkare hari ini bisa terlewati dengan sangat mudah, ringan dan menyenangkan.
0: Wede, mantap. Sudah berapa kopi hari ini Kak Fajar?
1: Kebetulan baru dua kali sih.
0: Oh, baru dua kali, nggak boleh banyak-banyak ya, secukupnya aja ya.
1: Iya Kak Yuka.
0: Okay.
1: Sebenarnya sebenarnya dari kemarin artinya aku sering lihat Kak Yuka, tapi aku orangnya nggak juarian.
0: Ih, kenapa gitu?
1: Ya pokoknya. Iya, maunya sih foto segala macam. Ya pokoknya enggak juarin, aku kan gabung di Bali Semesta.
0: Oh, sama Pak Mansilo berarti ya?
1: Iya, sama Pak Mansilo. Okay. Itu aku dirayu sama Pak Mansilo Kak Yuka.
0: Kenapa tuh dirayu? Kenapa sama Pak Man? Kenapa dirayunya sama laki-laki?
1: Disuruh ikut on air, terus aku diajain Pak Fajar kapan bisa on air. Nah, tidak ada waktu Pak Paman, kalau ada waktu bolehlah saya nanti ikut. Gue kasih ya, pokoknya hampir setiap ada jadwalnya Paman pasti aku diajain.
0: Ya kenapa Kakang A sok sibuk sih ya, nggak mau mampir ke pub ya.
1: Okay. Biasa Kak Yuka.
0: Oke ya, Kak Fajar ya. Thank you ya. Banget ya sudah mengangkat teleponnya.
1: Ya lanjut Kak Yuka, mohon maaf ini ya, waktunya tersita, mohon maaf.
0: Okay.
1: Ya selamat bertugas Kak Yuka.
0: Kakak Fajar mau 3 lagu tanpa jeda, coba sebutkan penyanyinya saja secara cepat.
1: Siapa ya penyanyinya?
0: Ya sebutkan penyanyinya, boleh solo boleh band.
1: Ariel Noah.
0: Noah, okay.
1: Noah, Padi.
0: Padi slang. Sama slang. Okay, terima kasih. Hati-hati di jalan ya kakak ya.
1: Okay, makasih doanya Kak Yuka.
0: Iya. Okay, dadah.
1: Ya, dadah Kak Yuka.
0: Aduh, ternyata dia adalah reseller sangat-sangat. Saya tidak tahu ya, karena nomornya masih tidak ada di save ini ya. Oke, Foxy yang sudah siap mendengarkan 3 lagu tanpa jeda iklan spesial yang angkat telepon saya di sore hari ini adalah Kak Fajar. Dan spesial juga untuk Anda.

Slang dan juga lagunya Padi, Sobat. Ini lagu Sobat ini adalah salah satu definisi teman nusuk dari belakang ya. Aduh, masa disukain sama seseorang yang sama gitu ya. Tapi gak apa-apa, sebelum janur melengkung ya. Hai, yang lagi mantengin di live TikTok dan juga masih stay tune di Fox Radio Bali. Terima kasih banyak ya. Yang belum beruntung diteleponin, tenang, masih ada hari Senin sampai Jumat ya kak ya. Kita mau sapa-sapa dulu yang sudah mengirim kata-kata. Ada Katu Purwa nih di Taban, Tabanan, di Sesetan ya. Katanya kata-kata hari ini, kesalahan bukan alasan untuk menyerah kak Yuka, tapi melainkan kesempatan untuk berkembang. Tepuk tangan dulu dong. Terus ada siapa lagi? Ada Mama Aira. Hai Mama Aira, tumben banget mongol. Halo Yuka, halo juga Mama. Ada Bunda Grace juga di Monang Maning, katanya request lagunya Raja yang jujur. Oke. Ada kakak imamku, separuh dari etika adalah tidak ikut campur pada yang bukan urusan kita. Dan separuh dari kebijaksanaan adalah diam ya. Diam tanpa kata, kayak lagunya The Massive ya kak imam ya. Hai kakak Bob, ada kak Rizan juga yang lagi streaming, lagi nontonin live juga. Kata-kata hari ini dari kakak Bob, jangan suka mengulang kesalahan yang sama kak Yuka, karena masih banyak kesalahan lain yang perlu dicoba. Aduh, ada aja ya. Ada kak Dewi juga, jangan pernah menjadi orang yang selalu ada untuk orang yang mengingatmu waktu butuhnya saja. Ini relate ya. Hai kak Elis, ini lebih relate lagi ya, bahkan dia effort banget motoin tulisan yang ada di belakang pick up apa truk ya ini ya? Oh truk ya. Responmu terlalu nyaman, ini gede banget tulisannya ya, kan ada masalah apa supirnya ini? Responmu terlalu nyaman, hingga aku lupa kalau kita sebatas teman. Woi, langsung naik ini lagu. Thank you banget ya Kak Elis, I love you. Terus ada Kak Agus Ade juga, terima kasih. Oke, lagu Second Hand nanti mengudara ya. Kak Gede Paso, thank you banget sudah mengirimkan kata-kata. Kak Cakra, thank you so much ya. Sebelum Yuka akan meramalkan zodiak ya, ada beberapa sebab sedihnya zodiak. Nah, pas banget mungkin di sore hari ini Anda merasa sedih ya. Kita cek dulu apa kira-kira penyebabnya ya. Dilihat dari zodiak. Tapi sebelum itu, Yuka mau cari yang manis-manis dulu ya. Sebelum melihat senyum saya yang manis, kita nyanyiin dulu lagunya Maroon 5 biar makin manis. Yo.

0: listening to Water to Lunch only on 102FL Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangya-sangya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangya-sangya Skincare.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sangya-sangya Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sangya-sangya, sing ada lawan.
3: Transformasi sangya-sangya untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangya-sangya. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

nih ya yang lagi streaming di Surabaya. Waduh, luar biasa loh. Fox padahal ada Surabaya, tapi dia memilih yang Bali. Thank you so much. Sebelum Yuka masuk segmen terakhir ini, ramalan hari ini. Wah, sekarang itu adalah hari terakhir ya, Kak ya. Hari terakhir ngapain, Kak? Hari terakhir di bulan Agustus. Ya, di tanggal 31 Agustus. Sudah gimana? Udah hadah-hadahnya gedebak-gedebuk di Agustusnya gimana? Kok di Agustus? Di Julinya. Karena merdekanya sebentar lagi ya. Dan besok di tanggal 1 Agustus ternyata Foxian banyak banget. Besok hari apa? Alah? Hari Sabtu, bener, tapi banyak banget perayaan besok loh, coba sebutkan besok tanggal 1 Agustus dirayakan, diperingati sebagai hari apa aja, banyak Kak. Yang pertama ya, hari kanker paru sedunia, kemudian ada yang namanya hari suci tumpak krulut. Nah, di Bali itu kita punya hari Valentine Kak ya, Valentine-nya Balinese, jadi hari suci tumpak krulut sendiri dimaknai masyarakat Hindu gitu ya, dengan upacara otonan atau penyucian terhadap gamelan atau alat musik, sekaligus dimaknai sebagai hari kasih sayang, kebahagiaan, dan harmoni. Selain itu juga Foxian, ada apa lagi? Banyak lagi, satu apa Kak? Hari Girlfriend Day. Ih bener Kakak, ya besok itu adalah National Girlfriend Day. Momen populer di media sosial untuk merayakan ikatan istimewa. Nah, ini adalah biasanya merujuk pada seorang pacar ataupun sahabat perempuan terdekat ya. Besok kasih bunga Kak. Saran saya bunga buket yang ada sanga-sanga skincare-nya ya. Apalagi lagi promo ini ya, biar gak boncos banyak duitnya ya para laki-laki. Saya kasih promo bundling skincare sanga-sanga dengan harga yang super hemat banget. Dijamin ya, ini perempuan ya pada kelepek-kelepek Kak. Kakak udah kasih bunga, kakak isi skincare lagi, beuh. Dari yang 315.000, Anda cuma bayar 120.000 aja udah dapetin natural cream, facial wash, dan face mask ya. Kencan langsung glowing dia, Kak. Jadi langsung aja belinya di Fox Radio Bali ya. Jadi berlaku promo ini hanya pembelian di Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto 98X Denpasar Bali ya. Dan ingat, bayar Rp120.000 aja besok langsung gas kasih pasangan Anda, karena besok adalah hari Girlfriend Day ya. Ingat, promo ini berlaku di Fox Radio Bali saja.

0: Epsilon 7 mengudara pria kesepian bagi Anda yang lagi kesepian di sore hari ini. Masa kesepian sih, kan udah juga temenin nih. Atau mungkin Anda merasa sedih karena kesepian gitu ya. Atau mungkin sedih karena sesuatu hal. Coba yuk kita kenali dulu seseorang ya. Atau mungkin diri Anda sendiri. Kira-kira penyebab sedih utama Anda tuh apa kalau dicek dari zodiaknya?
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Alright, juga akan masuk di segmen terakhir Raini ramalan hari ini. Sedih mulu bawaannya ke apa karena sekarang akhir bulan? Kalau zodiak Anda biasanya sedih karena apa? Ada 3 sebab kenapa zodiak sedih. Kita mulai yang pertama. Hai Aries. 3 sebabnya sedih Aries apa sih? Yang pertama, diremehin, kalah saing, dan gak dikasih tantangan. Bener gak tuh? Kalau Taurus, 3 sebab sedihnya adalah yang pertama, uang menipis. Wah, sama ya. Kayaknya semua zodiak itu. Kemudian yang kedua, makanannya mengecewakan. Kita tahu kalau Taurus ini suka makan ya, doyan banget makan. Mau makanan viral gak viral, pokoknya makan ya. Tapi kalau udah kecewa sama makanannya, dia sedih ya. Kemudian yang ketiga, sebabnya Taurus sedih adalah zona nyamannya tiba-tiba berubah. Next adalah Gemini. Wah, kira-kira zodiak Gemini apa sih yang bikin sedih? Ada 3 sebab juga. Yang pertama, dia gak suka diabaikan jadi sedih ya. Kemudian gak ada teman ngobrol dan hidupnya terasa membosankan. Sedih dia, Kak. Next adalah Cancer. 3 sebab si zodiak Cancer ini sedih adalah yang pertama, merasa tidak dihargai. Kemudian orang tersayang tiba-tiba berubah. Berubahnya ini maksudnya gimana? Merubah jadi Power Ranger apa gimana? Sifatnya mungkin berubah ya. Tiba-tiba yang mungkin chatnya panjang lebar pakai emoticon cuma jawabnya oke doang, itu udah sedih dia, Kak. Terus sebab yang terakhir adalah apa? Kenangan lama itu muncul. Kita roasting zodiak Leo yang berulang tahun. 3 penyebab ya sedihnya Leo adalah yang pertama, gak diapresiasi. Kita tahu Leo haus validasi. Kemudian dianggap biasa aja. Kita tahu bahwa Leo tuh suka banget diperlihatkan gitu ya. Dan yang terakhir, merasa tidak dibutuhkan. Aduh, sedih banget itu Leo. Bagaimana dengan si Virgo? 3 sebabnya kalau si Virgo sedih adalah yang pertama, dia gak suka berantakan kan. Kalau udah semuanya berantakan, dia sedih. Yang kedua, ekspektasinya meleset. Dan terakhir, kita udah tahu dia suka OVT, jadi overthinking sendiri bikin dia sedih. Virgo, kita roasting Virgo. Daripada overthinking ya, say. Ya, atau mungkin overthinking mulu makanan Anda tiap menit ya, bahkan tiap detik. Mending nih, Yuka kasih saran aja ya. Refresh aja, jalan-jalan ke Paris sambil diajakin nih sama The Chainsmokers.

seperti katanya Superman is dead, Rikosan Kakak Imam ya, jadilah legenda. Tapi kalau juga saran nih, jadilah orang pertama untuk makan di Mangulangu Lake Race tuh. Apalagi besok weekend ya, say, terus juga National Girlfriend Day. Dan banyak banget hari-hari perayaan di bulan Agustus ya. Dan sekarang ajakin dong kesayangan Anda makan di tempat yang kece badai ya. Suasananya asri banget, terus juga nyaman ya, dan makanannya enak-enak Foxian ya, untuk harga terjangkau. Langsung aja makan, ajakin semua keluarga Anda, sekadar quality time, dan juga pasangan Anda ya, untuk ke Mangulangu yang berlokasi di Jalan Sawo, nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar, Bali ya. Jadi kalau misalkan besok nih, mau jalan-jalan gitu ya, di weekend dan di hari minggunya, jangan makan di rumah aja Kak ya, yuk. Udah tanggal muda gitu besoknya, tanggal 1 Agustus, langsung aja ke Mangulangu Lake Aesthetic Restaurant with Beautiful Lake View. Part out, sangat-sangat.

0: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
1: Yuk lanjut bersama Yuga di segmen terakhir Raini ramalan hari ini. Untuk kita kenalin dulu ya, kira-kira apa sih penyebab doi sedih gitu ya? Karena sekarang udah tahu apa hindari ya kak ya. Kita cek zodiaknya. Selanjutnya adalah Libra. Tiga penyebab si Libra sedih adalah yang pertama konflik, kemudian sulit mengambil keputusan dan hubungan jadi canggung. Sedih dia. Terus ada Scorpio. Kira-kira apa sebabnya Scorpio sedih? Yang pertama dikhianati, kemudian kepercayaannya rusak dan perasaannya tuh disepelekan. Adalah Sagittarius. Penyebab sedihnya Sagittarius yang pertama adalah merasa dikekang, kemudian dia rutinitas terus-terusan, dan terakhir adalah rencananya gagal maning, Kak. Sedih dia. Yang nanyain Capricorn, Mama Ira, Capricorn penyebab sedihnya yang pertama target. Targetnya apa? Nggak tercapai, dia sedih. Kemudian kita tahu bahwa Capricorn ini kerja keras orangnya ya, jadi kerja kerasnya tidak dihargai dan merasa tertinggal. Next adalah Aquarius. Tiga penyebab Aquarius sedih adalah yang pertama tidak dimengerti, idenya ditolak, dan kehilangan ruang sendiri. Dan terakhir adalah zodiak Pisces. Tiga alasannya si Pisces ini sedih ya. Yang pertama, itu terlalu berharap ya kak ya. Kemudian overthinking, dan susah move on. Gimana ya? Gimana relate nggak Foxia dengan zodiak Anda? Atau Anda mulai nyocokin, oh ini ternyata yang bikin doi sedih. Semua orang pasti pernah merasakan sedih ya Foxia nih. Tapi diingat kembali, tidak semua kesedihan terlihat dari air mata. Ya, ada yang tetap tertawa di depan banyak orang. Ayo ngaku siapa yang begitu. Padahal hatinya kayaknya sedang berusaha bertahan sendirian gitu ya. Jadi mulai dari sekarang jangan pernah merasa lemah karena Anda merasa sedih gitu ya. Tidak apa-apa, berhenti sejenak. Yang penting apa? Yang penting jangan berhenti melangkah ya. Jadi Yuka mau tahu nih, siapa tahu Anda tahu tempat jual sepatu yang sekalinya melangkah bersamamu. Ada enggak?

0: Now you're listening to Water to Lunch, only on Water to FL Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah wine. This is Soundwave. Terserah boy, spesial untuk boy Jeffrey. Ini tiba-tiba bilang terserah ya. Kayaknya dia gak terima ya. Zodiaknya itu kita roasting tadi ya. Aduh, thank you banget ya Foxian. Request lagu Separuh Nafas tanpa Anda request separuh ini untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin One Until Dawn setiap hari Senin sampai Jumat pastinya dari jam 4 sore Wita bersama Yuka. Dan khusus besok ya, besok saya akan siaran pagi di Fox Weekend Show spesial untuk Anda ya. Menggantikan Widya sementara dulu, jadi please bangun pagi walaupun besok adalah di hari Sabtu weekend ya. Kayak saya dong, tiap hari saya bangun pagi kak. Jadi besok pantengin saya ya, temenin saya, kawal saya sampai di jam 10 pagi. So, juga minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap seperti biasa. Yuka suka bercanda ya kak ya, tujuannya untuk menghibur Anda pastinya. Agar selalu bahagia, yang lagi stres, semoga makin stres. Dan yang lagi berbahagia, selalu berbahagia. Ingat bercandanya jangan dimasukin ke hati ya kak ya, takut nyaman loh. Jadi bercandanya dimasukin ke paru-paru biar jadi separuh nafasmu. Yuka Putri sign out. Keep smart, stay humble and always grateful. Bye-bye, see you tomorrow.

Sambawa rahimam punariya kaksi sabahi abiyantara suci.

Sedikit nanak akabehan. Riwa kasang wenang sedikit pratiak sukirlan pasir. Ukir pindah ke wetuning kar pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuuh kegeringan. Lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hit.

Break the Limits with 103.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus Koto Sing ada lawan. Halo Foxian di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya. Yuni Silvania kembali di Break Time sampai nanti di jam 8 malam.

satu single pembuka by Adera terlambat lebih indah. Satu single spesial sekali Foxian untuk Anda deh yang baru aja bergabung. Atau mungkin Anda baru aja pulang kerja Foxian ya, hati-hati di jalan dan selalu ingat ya sama tata tertib lalu lintas. Yuni Silvania menemani Anda ya malam hari ini sampai nanti di jam 8 malam. Jadi yang pengen ikutan boleh banget ngerok dulu malam hari ini Foxian ya, malam weekend. Besok di Sabtu dan Minggu ya, pada mau kemana nih Foxian? Ya udah, langsung aja yang pengen dengerin lagu favorit bisa chat dulu, jangan sampai salah ya kan. Ntar salah minta lagu apa gitu kan ya. Programnya rock dulu malam hari ini. Gas langsung ke WhatsApp 087-8784x102. Boleh juga langsung menuju ke sosial media, ada di Facebook Fox Radio Bali dan juga Instagram ya 102 FM Fox Radio Bali juga. Bisa ke website mungkin Anda yang lagi gak bawa radio gitu ya, ke www.foxradiobali.com. Streaming di sana Foxian ya. Hari ini bakal ada Sandiwara Radio yang episode ke-9 untuk Anda yang udah penasaran banget sama kelanjutan ceritanya yang kemarin-kemarin belum sempet gitu ya. Ditunggu aja nanti Foxian ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bersama Yuni Silvania di 102FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan.

0: transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kangen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia yang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statem mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mualim alia apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Seventeen menemukanmu, satu single spesial banget untuk Anda yang sudah menemukan kekasih hati Anda, Foxiania, setelah lama mencari-cari. Cielah. Masih ditemenin sama Yuni Silvania di break time kali ini sampai di jam 8 malam, Foxian. Wow, kayaknya pada baru pulang kerja gitu ya. Hati-hati di jalan, Foxian. Wah, rasanya tuh kayak gimana gitu Foxiannya menyambut weekend besok gitu ya. Sabtu minggu saatnya kita libur-libur ceria. Wow, happy banget kayaknya Foxian ya. Boleh. Semakin semangat aja terus ya malam hari ini Foxian. Dan kali ini informasi untuk Anda dari Kementerian Pariwisata. Nah, ada apa ya? Ya, seperti biasa kalau di break time kita kilas balik dulu ya tentang pariwisata dan juga budaya di Indonesia gitu ya. Iya, benar banget. Tahu enggak sih Foxy ya, kalau kita bicara tentang budaya gitu ya. Ada baju kurung yang ternyata ini tuh bukan sekedar pakaian biasa tuh Foxian. Nah, budaya khas Melayu ini punya sejarah panjang sebagai simbol identitas dan juga kebanggaan budaya Melayu lintas negara. Tuh kan, mulai dari Indonesia, Malaysia hingga Brunei Darussalam. Nah, Kemenparekraf terus mendukung pelestarian baju kurung ini agar makin dikenal di kancah internasional, Foxian ya. Kalau menurut Kementerian Pariwisata sih, Foxian ya, tetap dicintai generasi muda. Hatiku cintakan. Nah, Foxian, kira-kira Anda ini ya sebagai generasi muda, kapan sih terakhir kali pakai baju kurung? Cila, baju kurung. Emang pernah pakai baju kurung? Kira-kira menurut Anda udah pernah belum? Atau mungkin yaudahlah Foxian ya, cari tahu dulu baju kurung itu apa. Duh, sambil mencari, jangan dulu kemana-mana Foxian ya. Satu single ini untuk Anda by Anji. Berhenti di kamu.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani preside ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size niki, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

WhatsApp single by Budi Doremi mesin waktu untuk Kak Imel yang lagi mobile. Hati-hati di jalan Kak Imel ya. Tetap semangat and smile

Yang pasti, produk yang terjual di outlet ataupun apotik ini adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto Foxian. Jadi Anda harus waspada dengan produk palsu karena yang asli adalah yang ada gambar babenya. Namanya sanga-sanga. Jadi kalau Anda pegel-pegel, ingatnya harus sama sanga-sanga ya Foxian. Karena sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda, Foxian, dan membalurkan dengan minyak balur sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti, sing ada lawan. Satu single special by The Massive, Jangan Menyerah ya. Requestan special dari Pak Tupurwa tadi yang ada di seputaran Sesetan, Foxian ya. Wow, anyway Foxian, untuk Anda yang malam hari ini baru saja bergabung, kayaknya Anda harus sering-sering belanja biar kalian makin untung, Foxian. Nah,

di mana ya? Ini dia, Foxian. Nanti Anda bisa belanja ke Level 21 Mall, yang mana caranya gampang banget. Anda bakal makin untung, Foxian, ya, dan bisa bawa grand prize gratis. Caranya gampang ya, tinggal belanja minimal 50 ribu aja, kemudian upload struknya ke aplikasi Level 21 Mall. Nah, setiap satu poin langsung jadi nanti satu kupon undian, dan sudah ada lebih dari 300 orang dan juga 19.000 kupon yang akan diundi pada 20 Agustus 2026 nanti. Jadi buruan kumpulin poin Anda sampai 15 Agustus ya, karena ada 17 grand prize buat 17 pemenang dan hadiahnya ini banyak banget, mulai dari Yamaha NMAX Neo, ada gold earring ya with natural diamond dari Goldmart, dan juga perlengkapan rumah tangga sampai juga paket libur ke Thailand dan juga Vietnam. Yang belum punya aplikasinya nanti tinggal di download aja, Foxian ya. Karena nanti kalau Anda download aplikasinya, nanti Anda bisa dapetin hadiah free ice cream ya, dan juga kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah menarik. Jadi jangan dibuang struk belanja Anda kalau lagi mampir ke Level 21 Mall, kemudian upload struk sebanyak-banyaknya buat tingkatin peluang menangin grand prize Level 21 Rewards. Jadi Foxian udah pada penasaran belum nih? Yuk gaskan ya, biar makin untung belanjanya. Cek aja Instagramnya dan juga di TikTok di @level21.mall. Level 21 Mall, it's hype and it's happening.

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99.3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91.7 FM. Fox Radio Jogja 105.3 FM. Fox Radio Medan 104.6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99.3 FM. Fox Radio Deso 90.8 FM. Fox Radio Surabaya 87.7 FM. Fox Radio Jakarta 90.4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Majapahit, episode ke-9, Fitnah Mematikan dan Pemberontakan Kuti.

0: Pada episode ke-8 dikisahkan, salah satu pejabat Majapahit bernama Mahapati melontarkan fitnah mematikan. Korban pertama dari fitnah mematikan itu adalah Patidaha, Lebusora yang tewas di keraton Majapahit ketika akan menghadap Raden Wijaya. Sasaran fitnah berikutnya, Mahapati Majapahit Mpu Nambi. Fitnah mematikan itu membuat Raja Kedua Majapahit yaitu Sri Jayanegara terhasut dan mencurigai Nambi ketika sedang pamit tugas untuk pergi menemui ramanya Arya Wiraraja, penguasa Lumajang Tigang Juru yang sedang sakit keras. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Nambi juga akan tewas termakan fitnah mematikan itu? Silakan mengikuti Sandiwara Radio Babat Majapahit episode ke-9 subjudul Fitnah Mematikan. Selamat mendengarkan.
1: Hatur sembah kehadapan Paduka Raja Majapahit, Batara Sri Jayanegara, hamba utusan dari Lamajang Tigang Juru menghaturkan berita duka.
2: Berita duka?
1: Junjungan Lamajang Tigang Juru, Arya Wiraraja, setelah melewati sakit keras, kini sudah mangkat.
2: Aku turut berbelasungkawa.
1: Hamba juga menghaturkan permohonan dari Mahapati Nambi bahwa karena peristiwa duka ini, menghaturkan permohonan izin belum bisa kembali ke Majapahit karena sedang mengurus pemakaman ramanya Arya Wiraraja.
2: Paman Mahapati, bagaimana menurut paman?
3: Seharusnya Nambi malu karena begitu lama cuti dari tugasnya di Majapahit. Banyak masalah yang harus ditangani oleh seorang Mahapati.
2: Kali ini ku maafkan atas lamanya Nambi mengambil cuti. Hei, utusan, sekarang kau bisa kembali.
1: Matur nuhun, hamba undur diri.
2: Paman Mahapati, engkau sudah mendengar berita dari utusan itu. Aku berkeinginan datang ke Lamajang Tigang Juru untuk menyampaikan bela sungkawa.
3: Hatur sembah, mohon maaf. Menurut hamba, Paduka agar mempertimbangkan kembali keinginan itu. Tidak patut Paduka Raja merendahkan kehormatan Majapahit dengan mendatangi peristiwa duka itu.
2: Paman Mahapati, kalau aku tidak datang ke Lamajang Tigang Juru, bisa menjadi bahan pembicaraan yang tidak baik. Karena Arya Wiraraja berjasa besar pada ayahku Raden Wijaya dan berjasa besar dalam mendirikan Majapahit.
3: Maafkan hamba, mohon ditimbang-timbang manfaatnya. Selain kehormatan Majapahit yang tidak patut dipertaruhkan untuk mengunjungi Lamajang Tigang Juru, juga keselamatan Paduka sungguh terancam.
2: Keselamatanku terancam? Apa maksudmu?
3: Paduka, kita tidak tahu siasat busuk yang disiapkan Arya Wiraraja untuk merebut tahta Majapahit dari tangan Paduka. Kelicikan Arya Wiraraja sudah terbukti sejak dulu. Ambisinya menguasai Jawa sangat jelas. Dan kini, biarpun Arya Wiraraja sudah mangkat, tetap berbahaya dan harus diwaspadai.
2: Kalau begitu, apa yang seharusnya kulakukan untuk masalah ini?
3: Paduka menunggu saja di Majapahit. Oh iya, Paduka, hamba sudah mengganti menu para pelayan cantik yang bisa Paduka cicipi untuk memperdalam praktik ajaran Kama Sutra. Mengenai Kalamajang Tigang Juru menyampaikan bela sungkawa, serahkan tugasnya kepada hamba. Sekalian, hamba akan memata-matai Mpu Nambi.
2: Baiklah, Paman. Laksanakan semua itu.
3: Sandiko Paduka, hatur sembah. Hamba, mohon diri.

0: Hei, para pengiringku, pasukan Majapahit. Kita berhenti dulu sejenak di sini, di tapal perbatasan wilayah Kerajaan Majapahit.
1: Sendiko!
0: Beberapa langkah lagi, kita akan sampai di Lamajang Tigang Juru. Lihatlah, di depan itu terdapat gerbang yang tulisannya kokoh, Lamajang Tigang Juru. Dari situlah kekuasaan Arya Wiraraja terbentang sampai Madura. Seharusnya, kekuasaan wilayah Lamajang Tigang Juru tidak ada jika almarhum Paduka Raja Raden Wijaya bersikap cerdas. Akibatnya sekarang, rakyat Jawa terbelah. Sungguh memuakkan. Prajurit, ayo, lanjutkan lagi perjalanan.
1: Sendiko!
2: Keraton Lamajang Tigang Juru. Rombongan Majapahit menginjakan kaki di Keraton Lamajang Tigang Juru. Kedatangan mereka yang membawa panji-panji pusaka Majapahit disambut hangat penuh hormat. Nambi sendiri datang memberi hormat dan menyapa tamu dari Majapahit.
3: Hamba Nambi dan Kerajaan Lamajang Tigang Juru menghaturkan sembah ke hadapan panji-panji pusaka Majapahit sebagai simbol sakral kehadiran Paduka Raja Majapahit. Salam rahayu untuk Paman Mahapati sebagai utusan Majapahit. Maafkan kami tidak bisa melayani sempurna karena semua sedang melaksanakan persiapan upacara pemakaman Rama Arya Wiraraja.
0: Empu Nambi, aku Mahapati diutus Paduka Raja Sri Jayanegara untuk menyatakan turut berduka atas berpulangnya penguasa Lamajang Tigang Juru Arya Wiraraja, dan turut mendoakan agar almarhum Arya Wiraraja lekas mencapai swarga loka.
3: Terima kasih kehadapan Paduka atas salam duka cita dan doa dari Paduka Raja untuk almarhum ramaku Arya Wiraraja. Saya tidak mengira ramaku sakit begitu keras. Mungkin sakitnya terpengaruh oleh tewasnya putra kesayangannya, Ranggalawi, disusul dengan tewasnya Lembusora.
0: Nambi, kematian Ranggalawi dan Lembusora adalah jalan takdir yang tidak bisa dihindarkan. Majapahit pun berduka atas peristiwa kelam itu. Apalagi dalam perang itu membuat Kebo Anabrang juga tewas. Kemudian lanjut, putranya Kebo Taruna ikut jadi korban. Tentunya Mahapatih Nambi sudah tahu semuanya secara rinci. Sikap tegas memang harus diambil oleh Paduka Raja, meskipun harus mengorbankan sahabat atau saudaranya sendiri. Ini demi Majapahit yang sedang merangkak mencari kejayaan. Bukankah begitu, Empu Nambi?
3: Iya. Oh iya, mohon sampaikan ke hadapan Paduka Raja bahwa saya sudah melampaui waktu mengambil cuti tugas.
0: Iya, Paduka Raja Majapahit Sri Jayanegara, meskipun masih remaja, namun jiwanya sangat bijaksana. Perihal lamanya Tuan Empu Nambi mengambil cuti tugas sangat dimaklumi. Silakan, silakan Empu Nambi, lanjutkan cutinya. Nanti saya akan menjelaskan dan membujuk Paduka Raja agar tidak salah paham.
3: Terima kasih, Paman Mahapati.
2: Percakapan Mahapati dan Nambi terhenti ketika beberapa tamu datang. Tampaknya tamu penting, para pejabat Majapahit. para tamu itu memberi hormat kepada panji-panji pusaka Majapahit juga kepada Mahapati.
1: Mahapati Nambi.
4: Ah, Dharma Putra Rasmi.
1: Saya terkejut mendengar berita Paman Arya Wiraraja mangkat. Turut berduka cita. Semoga perjalanan roh Paman Arya Wiraraja mencapai surga loka.
4: Terima kasih, Dharma Putra Rasmi. Salam Rahayu untuk semua para rakrian dan Dharma Putra Majapahit yang datang untuk berbela sungkawa.
0: Oh, tuan-tuan para Dharma Putra Majapahit. Rasmi, Jaran Bangkal, Mahisa Pawagal datang juga melayat. Ya, memang ini hari terakhir memberi hormat kepada almarhum. Silakan, silakan. Tuan Nambi, aku mohon diri. Maaf, aku tidak bisa berlama-lama di Lamajang.
4: Silakan, Tuan Mahapati.
5: Hatur sembah, Paduka. Tuan Mahapati sudah kembali dari melayat ke Lamajang. Sekarang bermaksud menghadap untuk melaporkan situasi di Lamajang.
6: Biarkan dia masuk.
5: Sandiko.
0: Hatur sembah, hamba Mahapati mohon Paduka berkenan menerima laporan hamba tentang situasi di Lamajang Tigang Juru.
6: Bagaimana, Mahapati? Apakah upacara pemakaman penguasa Lamajang Tigang Juru, Arya Wiraraja, berjalan lancar?
0: Upacara pemakaman Arya Wiraraja berjalan lancar. Namun, bukan itu yang hendak hamba laporkan, Paduka. Ada hal mendesak yang patut dipertimbangkan.
6: Hal mendesak yang bagaimana maksudmu, Mahapati?
0: Ah, Paduka. Empu Nambi, Paduka. Kini, kepalanya mulai membesar.
6: Ada apa dengan Mahapati Nambi?
0: Paduka, di Lamajang Tigang Juru, Nambi tidak hanya pulang untuk menjenguk ramanya Arya Wiraraja dan menyelesaikan pemakamannya. Namun, tengah membangun kekuatan, membangun benteng pertahanan, serta merekrut para prajurit yang sangat besar. Paduka Srijaya Negara, jika ini dibiarkan, maka Nambi yang kini berkuasa sebagai Mahapati Majapahit yang memiliki pengaruh besar di Majapahit, ditambah dengan kekuasaannya sebagai penguasa Lamajang Tigang Juru, tentu akan mengancam kekuasaan Majapahit, Paduka.
6: Apa maksudmu, Mahapati?
0: Ah, Paduka, Nambi tengah menyiapkan pemberontakan. Hamba mengamati dari gerak-geriknya. Hamba memata-matainya selama di Lamajang. Dan sangat yakin ia akan memberontak. Sejumlah pejabat Majapahit yang datang ke Lamajang patut dicurigai tengah melakukan komplotan memberontak, Paduka. Karena itulah hamba mengusulkan Paduka bersikap tegas. Lebih baik memadamkan apinya terlebih dulu sebelum api yang dikuasai Nambi membakar Paduka dan Majapahit.
6: Baiklah, Mahapati. Saranmu untuk menindak tegas Nambi kuterima. Agaknya inilah saatnya merebut kembali wilayah Lamajang Tigang Juru untuk disatukan dengan Majapahit.
0: Paduka, itu keputusan yang tepat. Paduka Raja, mohon izin hamba mengajukan usul.
6: Ya, Mahapati, apalagi usulmu?
0: Usul hamba, pertama-tama Paduka mengumumkan Nambi dipecat sebagai Mahapati Majapahit karena merencanakan pemberontakan. Tujuan pemecatan ini untuk memutuskan hubungan para pejabat Majapahit maupun para pengalasan dengan Nambi. Setelah itu, tindakan cepat harus dilanjutkan dengan menyerang Lamajang Tigang Juru dan menghukum Nambi sebagai pemberontak, Paduka.
6: Usulmu ku terima, Mahapati.
0: Hamba Paduka.
6: Panggil semua untuk bersidang sekarang.
0: Sandiko, Paduka. Sandiko.
7: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, seng ada lawan.
8: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
9: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
10: A few moments later.
8: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
9: Kak, ini loh minyak balur sangat-sangatnya yang paling penting gak muat di tasku.
8: Ya ampun, bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
11: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
12: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Peserta sidang, aku mendapat laporan demi laporan adanya persiapan rahasia pemberontakan dari Lamajang Tigang Juru setelah penguasanya Arya Wiraraja mangkat. Tokoh penyusun pemberontakan itu adalah Nambi. Demi keselamatan Majapahit, aku menghentikan Nambi sebagai Mahapati Majapahit. Untuk sementara, aku memegang jabatan itu sampai kutemukan penggantinya yang tepat, yang setia padaku dan setia kepada Majapahit. Sekarang persiapkan semua pasukan. Aku yang akan langsung memimpin peperangan ini untuk menghancurkan Nambi bersama semua pengikutnya. Rebut kembali wilayah Lamajang Tigang Juru untuk menjadi bagian dari Majapahit.
2: Genderang musik perang ditabuh memecah keheningan tanah Jawa. Langkah kaki puluhan ribu prajurit berderap meninggalkan Majapahit. Kuda-kuda meringkik berlari. Raja Majapahit, Sri Jayanegara, duduk di kursi emas di dalam bilik tertutup aman di keretanya. Berlapis-lapis prajurit menjaganya. Sesekali Raja Majapahit itu, Sri Jayanegara, mendongakkan kepalanya memberikan perintah.
13: Hei, aku Raja Majapahit. Dengarlah perintahku.
14: Kandiko!
13: Tumpas Empunambi si pemberontak.
14: Kandiko!
13: Hancurkan Lamajang Tiganjuru.
14: Kandiko!
13: Tumpas juga semua pejabat Majapahit yang berada di Lamajang. Mereka adalah pendukung Nambi, si pemberontak.
14: Sandiko!
13: Jaya Majapahit!
14: Jaya Majapahit!
15: Jaya Majapahit!
13: Serbu Lumajang!
14: Serba! Serba!
2: Penyerangan pasukan dari Majapahit itu mengejutkan Nambi dan juga sejumlah pejabat Majapahit. Nambi yang tengah berkabung tidak siap mengatur pasukan Lamajang. Namun, ia tidak mau menyerah.
16: Pasukan Lamajang, aku Empunambi, penguasa Lamajang Tigang Juru, memerintahkan kalian semua.
14: Tandiko!
16: Pasukan Majapahit, kudengar sudah mendekati pertahanan Lamajang. Apakah kalian sudah siap mempertahankan Lamajang?
14: Sandiko!
16: Pertahankan benteng. Jangan biarkan sejengkal kaki pasukan Majapahit memasuki benteng Lamajang.
14: Sandiko!
16: Panahlah mereka. Tombak mereka. Tusuk lawan-lawanmu. Tebas. Pukul. Tendang. Bahkan gigit mereka, pasukan Majapahit itu, sampai tewas. Sanggup?
14: Sandiko!
16: Tabuh genderang perang sebagai sambutan perang kepada pasukan Majapahit.
14: Sandiko!
17: Duh, ramaku Arya Wiraraja. Belum kering air mata dukaku atas mangkatmu. Aku harus menghadapi kenyataan pahit melawan pasukan Majapahit. Duh, ramaku Arya Wiraraja. Berkatilah aku Nambi, pewaris tahta Lamajang Tigang Juru, melakukan perlawanan kepada Majapahit untuk mempertahankan kedaulatan negeri Lamajang Tigang Juru.
2: Pasukan Majapahit memasuki wilayah Lamajang. Pertempuran berkobar. Pertahanan Lamajang cukup kuat dan berhasil memukul mundur pasukan Majapahit. Tetapi itu hanya sesaat, karena pasukan Majapahit lainnya melanjutkan perlawanan sehingga benteng Ganding Lamajang rusak. Kemudian, dalam suatu pertarungan sengit, para pejabat Majapahit yang berada di Lamajang dan dituduh ikut berkomplot memberontak tewas. Bahkan Nambi pun tewas dikeroyok oleh para pimpinan pasukan Majapahit, Jabung Terwes, Lambu Peteng, dan Ikal-Ikalan Bang.
18: Nambi tewas!
19: Nambi tewas!
18: Penguasa Lamajang Tigang Juru tewas! Nambi tewas! Nambi tewas!
13: Jaya Majapahit!
14: Jaya Majapahit!
19: Jaya
14: Majapahit!
19: Jaya Majapahit!
14: Jaya
19: Majapahit!
13: Nambi sudah tewas. Kuumumkan, dengarlah dan patuhilah. Kini wilayah Lamajang Tigang Juru kembali menyatu dengan Majapahit.
14: Sandiko!
13: Mulai saat ini, tidak ada lagi matahari kembar di tanah Jawa. penguasa di tanah Jawa dan Madura hanya satu, Raja Majapahit, Sri Jayanagara.
14: Jaya Majapahit, hidup Hiduplah Raja Sri Jayanagara.
13: Mahapati,
0: hatur sembah hamba kehadapan Paduka.
13: Kemenangan Majapahit menumpas Nambi dan meruntuhkan kekuasaan Lamajang Tigang Juru tidak lepas dari jasa-jasamu juga.
0: Paduka, hamba hanya menjalankan kewajiban sesuai sumpah jabatan hamba yang harus setia kepada Paduka Raja Majapahit.
13: Aku tidak lupa pada jasamu. Kau akan kuangkat sebagai Mahapatih Majapahit. Bersediakah kamu memegang jabatan Mahapatih Majapahit?
0: Hatur sembah, perintah Paduka kepada hamba siap hamba laksanakan.
13: Bagus. Nanti ku minta pendeta kerajaan mencari hari baik untuk pelantikanmu sebagai Mahapatih Majapahit.
0: Hatur sembah, terima kasih Paduka. Jaya Paduka Raja Sri Jayanagara.
14: Jaya Paduka Sri Jayanagara.
0: Jaya Paduka Raja Sri Jayanagara.
14: Jaya Paduka Sri Jayanagara.
0: Jaya Paduka Sri Jayanagara.
14: Jaya Paduka Sri Jayanagara.

0: Hatur sembah, Paduka. Mohon berkenan, Paduka Raja. Hama melapor.
1: Ada apa, prajurit?
0: Rakuti. Rakuti ingin menghadap. Apakah Paduka berkenan menerima?
1: Rakuti. Suruh dia masuk.
0: Sandiko.
2: Hatur sembah kehadapan Paduka Raja. Hamba Rakuti mengaturkan terima kasih atas diperkenankannya menghadap.
1: Apa yang ingin Paman Kuti haturkan kepadaku? Padahal belum ada sidang kerajaan yang mengundang Paman untuk menyampaikan saran-saran yang kubutuhkan dalam mengatur pemerintahan.
2: Pertama-tama, hamba mohon maaf telah mengganggu istirahat Paduka Raja. Hamba sebagai salah satu pejabat Dharma Putra Majapahit, sesungguhnya tidak berani mengusik istirahat Paduka Raja. Namun, karena alasan mendesak dan penting, hamba pun memberanikan diri.
1: Alasan mendesak bagaimana maksud Paman?
2: Hamba dengar, Paduka akan mengangkat Mahapati menjadi Mahapati Majapahit.
1: Setelah ku pecat Nambi sebagai Mahapati Majapahit, karena memberontak, jabatan Mahapati Majapahit tidak ada yang mengemban. Karena jasa-jasa Mahapati, aku akan mengangkatnya sebagai pejabat Mahapati Majapahit. Apa salahnya?
2: Mahapati tidak pantas menjabat sebagai Mahapati Majapahit.
1: Apa alasanmu, Dharma Putra Rakuti?
2: Mahapati yang menyebabkan kekacauan dan perpecahan di Majapahit. Jika dibiarkan, tidak hanya membuat satu demi satu pejabat yang berjasa pada Majapahit tewas, dituduh memberontak, tapi juga bisa membuat celaka Paduka sebagai Raja Majapahit.
1: Rakuti, kau menuduh Mahapati menjadi penyebab kekacauan dan perpecahan di Majapahit.
2: Benar, Baginda.
1: Apa alasanmu?
2: Mahapati terus-menerus menyebar fitnah, sehingga terjadi tragedi di Majapahit. Pada masa lalu, pada masa pemerintahan mendiang Raden Wijaya, yang menjadi korban fitnah adalah Rangga Lawe dan Lembu Sora. Akibatnya dua pahlawan Majapahit itu dituduh memberontak dan ditewaskan. Dan pada masa pemerintahan Paduka, Nambi juga termakan fitnah memberontak.
1: Rakuti, jangan asal menuduh. Mahapati adalah orang kepercayaanku.
2: Mahapati menyalahgunakan kepercayaan Paduka.
1: Untuk apa dia melakukan itu?
2: Mahapati melakukan itu karena sudah lama kecewa tidak diangkat menjadi pejabat utama Majapahit. Dia berambisi menjadi pejabat utama sebagai Mahapati Majapahit. Itu sebabnya satu demi satu saingannya difitnah agar tersingkirkan. Hasilnya, taktik fitnahnya berhasil menyingkirkan semua pesaingnya. Tetapi, kali ini, ia pasti gagal.
1: Rakuti, aku tidak bisa begitu saja percaya pada omonganmu.
2: Hatur sembah, saya punya buktinya.
1: Bukti? Mana buktinya?
2: Pengakuan salah satu selir dari Mahapati.
1: Pengakuan seorang selir, kau percayai?
2: Semula memang tidak, tetapi hamba melakukan penyelidikan secara diam-diam dan menemukan semuanya itu benar. Hamba menanyai keluarga Rangga Lawe, keluarga Lembu Sora, dan keluarga Nambi. Ternyata memang demikian. Mereka termakan fitnah mematikan. Mereka tidak berpikir untuk memberontak. Tetapi karena diserang oleh pasukan Majapahit, maka mereka melawan untuk bertahan. Hatur sembah hamba, sebagai pejabat Dharma Putra, telah menghaturkan kebenaran ini. Sekarang Padukalah yang menimbang dan memutuskan.
1: Rakuti, kau adalah satu pejabat Dharma Putra yang belum kulihat cacatmu dalam kesetiaanmu pada Majapahit. Selama ini, aku memang gelisah memikirkan para pemberontak yang sudah ditumpas oleh Majapahit. Ketika menumpas Nambi di Lamajang, aku menyaksikan sendiri begitu mudahnya para prajurit Majapahit memenangkan peperangan itu. Kalau Nambi memberontak, tentunya akan ada perlawanan yang hebat. Tetapi, kenapa tidak ada perlawanan yang berarti? Padahal, Nambi ahli dalam strategi perang.
2: Itulah salah satu bukti. Nambi tidak pernah bermaksud memberontak. Duh, Paduka. Jika Mahapati tidak dihukum berat dan dibiarkan berkeliaran, apalagi dijadikan pejabat Mahapati Majapahit, ini sangat berbahaya akibatnya. Bisa-bisa habis semua kekuatan Majapahit, tewas termakan fitnah.
1: Kuti, tangkap dan hukum mati penebar fitnah mematikan itu.
2: Sendiko.
3: Yot. Kurang ajar. Sialan. Kenapa kalian menangkapku? Aku Mahapati, calon Mahapati Majapahit. Berani-beraninya kalian menangkapku. Siapa yang memerintahkan ini?
4: Aku, Rakuti, Dharma Putra Majapahit yang memerintahkan penangkapan terhadapmu, Mahapati.
3: Rakuti, kau bukan raja. Kau tidak berhak memerintahkan prajurit menangkapku.
4: Memang, aku bukan raja. Tapi Paduka Raja Srijaya Negaralah yang memberiku mandat untuk menangkapmu.
3: Apa kesalahanku?
4: Kesalahanmu sangat banyak. Kaulah si tukang fitnah mematikan yang membuat semua orang yang berjasa pada Majapahit satu demi satu tewas karena fitnah mematikanmu.
3: Itu semua tidak benar. Itu bohong. Itu fitnah keji. Biarkan aku menghadap Paduka Raja Srijaya Negara.
4: Seret ular itu ke hutan larangan. Hukum mati di sana.
5: Sandigo!
3: Kurang ajar! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Tolong! Tolong! Tolong lepaskan aku!
4: Mau melawan? Mau melawan kamu, Mahapati? Rasakan ini! Iya! Iya! Iya!
3: Iya! Rakuti! Kurang ajar kamu!
6: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
7: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
5: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Kudi, ada apa? Kenapa Tumen mendatangi paman di pertapaan? Kenapa pula membawa prajurit? Ada apa?
2: Paman, saya diminta ibu untuk meminta restu paman.
8: Restu apa? Bukankah kedudukanmu cukup tinggi di Majapahit? Kau salah satu pejabat Dharma Putra Majapahit. Suatu jabatan yang tak tergantikan karena jasa-jasamu cukup besar dalam mendirikan Majapahit. Aku juga mendengar dari pengikutku bahwa kau sekarang menjadi kepercayaan penuh dari Paduka Raja Majapahit, Sri Jaya Negara.
2: Benar, Paman. Tapi saya cemas dengan perkembangan Majapahit.
8: Apa maksudmu?
2: Paduka Sri Raja Jaya Negara sangat lemah, mudah terhasut, sehingga membahayakan banyak orang yang loyal dan setia pada Majapahit. Buktinya sudah banyak korban, di antaranya sahabat perjuanganku, Sami dan Nambi.
8: Lalu apa maumu?
2: Paman, restuilah saya. Saya akan memberontak. Akan kurebut tahta Majapahit.
8: Kuti, apakah paman tidak salah dengar? Benarkah kau ingin memberontak?
2: Paman tidak salah dengar. Aku memang ingin memberontak. Sri Jaya Negara adalah raja yang lemah. Ia tidak bisa diandalkan memimpin Majapahit yang besar ini.
8: Kalau bukan Sri Jaya Negara menjadi Raja Majapahit, lalu siapa menurutmu yang pantas?
2: Aku. Akulah yang pantas menjadi Raja Majapahit.
8: Kudi, kau sangat pongah. Beraninya kau berpikir dan berkeinginan menjadi Raja Majapahit. Kau akan terkena kutukan.
2: Paman, kalau paman tidak merestui, saya akan kembali pulang. Tapi ku minta, paman diam saja bertapa. Jangan bocorkan rencanaku.
8: Aku tidak ingin ponakanku celaka, dimakan kutukan. Maka ku minta kau memadamkan asratmu, memberontak untuk menjadi raja.
4: Paman, diamlah. Hiat, hiat, hiat.
8: Kudi, kau menendangku. Aku pamanmu yang tengah bertapa. Beraninya kau kurang ajar padaku. Ku beritahu kau baik-baik, tapi kau malah membalas dengan kekerasan. Sekarang ku beritahu kau kenapa kau aku nasihati. Itu karena mata batinku melihat akibat perbuatanmu memberontak dan merebut tahta Majapahit. maka sesudahnya kau akan binasa oleh gajah yang terlepas dari tali kekangannya.
4: Gajah yang terlepas? Mana ada gajah yang terlepas? Prajuritku, sumpal mulutnya, tahan di penjara bawah tanah agar rencana pemberontakan kita tidak tersebar.
9: Sialan!
8: Kau semakin kurang ajar.
4: Aku harus keras dan tegas, paman. Siapa saja yang menolak rencanaku harus kubunuh atau kukubur di dalam penjara bawah tanah.
10: Malam pekat, sunyi, dan udara dingin membuat para penjaga keraton Majapahit kehilangan kewaspadaannya. Saat itulah Kuti menyalakan api panahnya, melepaskan ke langit sebagai tanda komando rahasia bagi ribuan prajuritnya agar mulai merayap menyerbu keraton Majapahit. Ribuan prajurit yang dipimpin Kuti untuk memberontak itu adalah sisa-sisa pasukan Nambi dan Sora yang kecewa pada pemerintah. Mereka bergerak sangat cepat, tanpa suara, dan langsung menyapu kekuatan keraton. Satu demi satu, prajurit jaga dilumpuhkan. Darah mengalir di sana-sini.
4: Cepat! Cepat! Cepat! Cari sasaran utama!
11: Sandiko!
4: Jangan ragu-ragu! Bunuh Sri Jaya Negara!

0: Meskipun pasukan itu bergerak cepat dan berhasil menewaskan para penjaga, namun ketika mereka akan menyerbu peristirahatan raja, satu orang pimpinan Bayangkara Majapahit yang malam itu sedang bertugas berhasil menghadang mereka. Prajurit Bayangkara muda itu adalah Gajah Mada. Terjadilah pergumulan dahsyat.
1: Yos, Kuti, rupanya kau yang memimpin pemberontakan ini. Dasar pengecut, menyerang malam hari ketika kami beristirahat.
2: Hei Gajah Mada, menyingkirlah. Biarkan kami masuk menghabisi rajamu. Minggir kamu. Perintahkan pasukan Bayangkaramu menjauh atau kami terpaksa membunuh kalian.
3: Tuan Kuti, Tuan Kuti. Sepertinya Raja Sriwijaya Negara beristirahat di sana. Kita bakar saja gunung itu.
2: Ya, bakar saja. Bakar! Cepat, bakar!
4: Bakar!
1: Pasukan Bayangkara, selamatkan Raja. Biar ku hadapi mereka ini.
4: Sandika!
5: Sandika!
1: Ya! Ya! Aku Gajah Mada. Selangkah lagi kau maju, kubunuh kalian semua.
0: Api mulai dilemparkan ke gedung mewah itu. Dalam sekejap, api membakar bangun yang terbuat dari kayu. Gajah Mada mencabut kerisnya. Satu demi satu, pasukan lawan yang jumlahnya ratusan berusaha ditumbangkan. Di sisi lain, ia juga menangkis serangan dari Kuti yang sangat hebat dan mematikan. Berkali-kali, Gajah Mada terjungkal terkena pukulan dan tendangan. Namun ia berhasil bangkit dan membalasnya dengan telak.
2: Mampus kau Gajah Mada.
1: Kuti, pantang aku mati melihat musuhku tertawa. Ya!
0: Sementara itu, anggota pasukan Bayangkara sudah berhasil masuk kamar raja dan menyelamatkannya dari terjangan api. Dalam satu serangan hebat, Gajah Mada berhasil mengajar Kuti dan pimpinan pasukan pemberontak sehingga musuh-musuhnya terlontar jauh. Lalu dengan cepat, Gajah Mada melompat meninggalkan musuh-musuhnya untuk bergabung dan memimpin pelarian menyelamatkan Raja Majapahit Sri Jayanegara.
6: Gajah Mada, di mana ini?
1: Desa Badander. Kami terpaksa mengungsikan paduka kemari. Saya sangat mengenal daerah ini. Di sini paduka aman.
6: Sangat jauh dan terpencil. Aku tidak bisa lama-lama di sini.
1: Sabarlah paduka. Saya pasti bertindak cepat mengembalikan paduka ke tahta Majapahit.
6: Terima kasih Gajah Mada. Keberanianmu telah menyelamatkanku dari serangan Kuti.
1: Sudah menjadi kewajiban hamba melindungi paduka raja. Istirahatlah paduka.
6: Ya, ya. Aku sangat lelah.
7: Tuan Gajah Mada, saya mohon izin kembali ke Majapahit. Sudah 4 hari kita di pengungsian, tetapi semuanya tidak jelas. Izinkan saya kembali ke Majapahit.
1: Pengalasan. Bukankah sudah kuberitahu, tidak seorang pun boleh pergi ke Majapahit.
7: Tapi, saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya berjanji tidak membocorkan persembunyian.
1: Pengalasan! Kembali ke tempatmu. Layani paduka raja.
7: Maaf, saya bosan hidup mengungsi. Lagi pula untuk apa? Saya hanya pengalasan. Pelayan yang tidak ada hubungannya dengan pertikaian kekuasaan ini. Saya hanya pengalasan untuk mereka yang memberi saya kenyamanan hidup.
1: Kau terus membantahku. Lebih baik kau mati daripada paduka celaka.
6: Gajah Mada, kenapa kau membunuhnya?
1: Pengalasan ini bersikeras kembali ke Majapahit.

0: pahit. Itu membahayakan paduka. Dia bisa buka mulut, membocorkan tempat pengungsian.
1: Gajah Mada, pikirkanlah. Pangalasan itu saja tidak betah bersembunyi seperti tikus di tempat ini. Apalagi aku, yang sudah biasa hidup mewah dan enak.
0: Bersabarlah, paduka. Saya akan menyelidiki langsung ke kota Majapahit. Siapakah pejabat yang masih setia pada paduka? Jika aman untuk bergerak, maka akan kulumpuhkan Kuti agar paduka bisa kembali bertahta.
1: Kerjakanlah, Gajah Mada.
0: Sandiko.
2: Pada hari kelima di pengungsian, Gajah Mada meninggalkan Badandar. Ia menyusup ke kota Majapahit. Ia melihat beberapa tulisan pendek yang berisi pengumuman dari Kuti selaku Raja Majapahit yang mencari Gajah Mada untuk ditangkap. 1-2 orang membaca tulisan itu lalu menerangkan artinya ke orang lain. Gajah Mada bergegas menyembunyikan dirinya lalu melompat ke tembok sebuah rumah yang cukup bagus dibandingkan dengan deretan rumah di daerah itu.
3: Oh, siapa itu?
0: Tuan Tumenggung.
3: Gajah Mada, kukira siapa memasuki rumahku secara rahasia. Kemarilah, cepat.
0: Terima kasih, Tuan Tumenggung. Kukira Tuan akan mengusir atau menangkapku.
3: Aku bukan pengikut Kuti. Untuk apa menangkapmu?
0: Ku dengar pengumuman di mana-mana. Mereka mencariku dan pasukan Bayangkaraku.
3: Ya, itu pengumuman yang disebarkan Kuti dan pengikutnya. Tapi aku tidak terpengaruh. Kulihat kau sangat lusuh dan menderita. Biar ku minta pelayan menghidangkan makanan untukmu.
0: Tidak perlu. Aku memang menderita. Kelaparan. Tapi aku tahan tidak makan berminggu-minggu. Namun yang tidak bisa ku tahan adalah kesedihan. Baginda Raja.
3: Baginda Raja? Bagaimana keadaan Baginda Raja Srijaya Negara? Bukankah malam itu kau pemimpin regu pasukan Bayangkara yang menjaga raja?
0: Itulah sebabnya aku datang menyusup kemari.
3: Katakanlah, bagaimana kondisi paduka raja? Kami sudah mencari tahu, tapi tidak ada yang tahu.
0: Dalam pelarian kami, pasukan pemberontak itu membunuh paduka raja.
3: Baginda Raja terbunuh? Aduh, Betara Siwa. Kenapa petaka ini menimpa Majapahit?
0: Tuan Tumenggung, tidak perlu berpura-pura sedih atas terbunuhnya Baginda Raja Srijaya Negara.
3: Aku berpura-pura sedih, katamu?
0: Tuan, sama saja dengan para pejabat lainnya. Setelah mendapat jabatan, tidak peduli dengan kondisi Baginda Raja. Tidak peduli pada nasib raja, bukan?
3: Diam kau, Gajah Mada. Dada terasa pecah mendengar petaka yang dialami paduka raja.
0: Kalau memang Tuan peduli pada kondisi raja, kenapa tidak ada perlawanan kepada Kuti? Takutkah Tuan pada pemberontak? Atau mencari aman agar tetap mendapat kedudukan? Sudah banyak pejabat yang tidak berani menentang ketidakadilan ketika berhadapan dengan kenyataan ketidakadilan itu. Sudah banyak pejabat yang tidak peduli pada pemimpinnya yang bertahta melalui jalan melanggar aturan. Apakah Tuan Tumenggung Aman Canegara salah satu dari pejabat-pejabat itu?
3: Diam kau, Gajah Mada. Aku bukan pejabat pengecut seperti itu. Apalah arti jabatanku kalau di depan mataku pemimpinku melanggar aturan dan hukum negara?
0: Tuan Tumenggung, menurut pengamatan Tuan, bagaimana Majapahit setelah dipimpin Kuti?
3: Hampa. Majapahit terasa hampa. Tidak ada pejabat yang menyukai Kuti. Semua tidak rela Majapahit dipimpin oleh Kuti.
0: Kenapa tidak menyukai Kuti?
3: Kuti tidak berhak menjadi Raja Majapahit. Dia bukan keturunan Raden Wijaya. Bukan terah garis keturunan Ken Arok. wibawanya sebagai raja tidak ada. Semula semua orang mengira Kuti berontak untuk menyerahkan kekuasaan Majapahit kepada pewaris kekuasaan Majapahit sejati, Ibunda Suri Rajapatni, istri mendiang Prabu Raden Wijaya, atau kepada kedua putrinya, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi. Tetapi ternyata Kuti berontak untuk memenuhi ambisinya sebagai raja. Inilah yang membuat semua pejabat kecewa, prajurit kecewa, bahkan rakyat marah. Kalau saja ada yang memimpin pemberontakan, pastilah Kuti tumbang. Tapi siapa yang berani memimpin pemberontakan?
0: Hapus air matamu, Tuan Tumenggung Amanca Negara. Mari buktikan Tuan peduli pada Paduka Raja Srijaya Negara. Kumpulkan orang-orangmu. Kumpulkan para pejabat yang sehati denganmu. Kumpulkan para prajurit yang masih setia pada Raja Srijaya Negara. Kumpulkan juga rakyat yang marah pada Kuti.
3: Maksudmu, kita akan berontak pada Kuti? Siapa memimpin pemberontakan? Kaukah Gajah Mada? Kau hanya seorang bekel. Pemimpin regu pasukan Bhayangkara tentu akan diremehkan oleh para pejabat yang lebih tinggi kedudukannya denganmu.
0: Bukan aku yang akan memimpin pemberontakan itu.
3: Lalu siapa?
0: Paduka Raja Srijaya Negara.
3: Apa? Bukankah katamu tadi?
0: Paduka Raja Srijaya Negara masih hidup. Tetapi kini kusembunyikan di suatu tempat yang aman.
3: Aduh, Betara Siwa. Terima kasih kuaturkan padamu. Karena raja kami selamat dan masih hidup.
0: Jangan berlama-lama. Siapkan perlawanan balik. Kuti harus ditumbangkan. Paduka Raja Srijaya Negara harus secepatnya kembali menduduki tahta Majapahit. Tuan Tumenggung, hubungi para pejabat yang masih setia pada Paduka Raja. Aku akan bergerak mencari pasukan Bhayangkara lainnya. Hari ini juga kita serbu Kuti. Jaya Paduka Raja Srijaya Negara.
3: Jaya Paduka Srijaya Negara. Baiklah kalau begitu, bekal Gajah Mada. Aku Tumenggung Amanca Negara mendukung sepenuhnya upaya menumpas si pemberontak Kuti. Akan kukerahkan semua pasukanku dan menghubungi para pejabat Majapahit lainnya serta pasukannya.
0: Terima kasih Tumenggung. Aku akan mengumpulkan semua pasukan Bhayangkara. Hari ini juga Kuti ditumpas.
2: Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode ke-9. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, Okta sebagai utusan, Ida Parta sebagai Raja Jayanegara, Jero Gede sebagai Mahapati, Agus Semara sebagai Nambi, Gandhi sebagai Sami, Muda Wijaya sebagai Kuti, Turah sebagai Dharmajati dan Pertapa, Gus Purwa sebagai Gajah Mada, Andika sebagai Pangalasan, Gung Jack sebagai Tumenggung, narator Agung Yuda Putra, hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto, naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma, tata suara, rekaman dan montase Ia Zagib dan Bagus Cipta, produksi Vox Production 2025.

kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian nih. Udahlah sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat siat. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

Posian kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa Kianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

0: Kayon ngemoleh hang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwi bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081993100102. Malih habisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Refresh your day on rest and relax sounds.
2: Break the limits with 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalawan. Fungsian di kawasan kota Denpasar dan sekitarnya. Kembali Yuni Silvania menemani Anda di rest and relax sampai nanti di jam 11 malam.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Satu single pembuka by Coldplay, Fix You. Single pembuka untuk Anda malam hari ini, Foxian, yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke peraduan. Sudah di jam 9 malam ya. Hari Jumat ceria, besok sudah weekend aja, Foxian ya. Untuk Anda yang mau request lagu favorit Anda untuk menemani tidur malam hari ini, bisa langsung via WhatsApp di 087-87-84x102. Dan boleh juga melalui sosial media kami yang ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Untuk Anda, Foxian, yang berada di luar kota atau mungkin Anda mau jalan-jalan keluar kota tapi masih tetap pengen dengerin suara Yuni, langsung aja bisa menuju ke streaming www.foxradiobali.com. Yuni temenin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titiang ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap tiang ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
5: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

aku kan jadi juaranya, malaikat juga tahu, by Dewi Lestari, satu single. Ini mengingatkan kita pada sesuatu hal yang ada dalam diri kita gitu, Foxian ya. Apapun yang terjadi di dalam diri kita, terutama tentang kejujuran gitu, Foxian ya. Meskipun Anda bisa berbohong dengan orang lain, tapi yang namanya jujur itu ada dalam hati Anda sendiri. Kayaknya saya tadi bohong deh sama dia, tapi gimana ya, itu semua ada tanggung jawabnya dalam diri Anda, Foxian. Masih bersama Yuni Silvania di malam hari ini, all day Foxia. Dia ada rest and relax sampai nanti di jam 11 malam. Dan untuk Anda yang masih ingin request lagu favorit untuk menemani tidur malam Anda malam hari ini, bisa langsung saja via WhatsApp 087-8784x102. Ada cinta yang nyata. Bicara tentang tidur, Foxian, untuk Anda yang sering banget ketiduran atau mungkin Anda pernah melihat ada orang yang ketiduran di kantor, ternyata kalau di Jepang, tidur di kantor ini malah dianggap rajin lah, Foxian. Menurut kutipan dari Main Outdoor, di Jepang ada budaya yang disebut Inemuri, yaitu tidur singkat saat bekerja yang secara harfiah berarti hadir meski sedang tidur. Tapi uniknya, kebiasaan ini sering dipandang sebagai tanda dedikasi karena dianggap menunjukkan seseorang telah bekerja keras sampai kelelahan sekali. Jadi biasanya inemuri ini dilakukan selama 15-30 menit sambil tetap duduk di meja kerja, misalnya setelah makan siang atau juga di sela rapat. Meski cukup diterima di banyak tempat kerja, budaya ini tetap tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Bagi karyawan baru atau pekerja asing, tidur saat bekerja masih dianggap kurang profesional. Dan kalau menurut Anda sendiri nih, Foxian ya, budaya seperti ini cocok gak sih untuk diterapkan di Indonesia? Atau malah bikin bos kita tambah curiga nih, Foxian, gara-gara mungkin tadi malam dibilang begadang gitu kan? Kalau di kantor Anda, Foxian, butuh istirahat sejenak dari rutinitas, mungkin bukan tidur di meja yang dibutuhkan, tapi outing, gathering, team building, atau kegiatan seru bersama tim supaya semangat kembali terisi. Kayaknya boleh banget gitu, Foxian, ya. Kalau di Jepang, tidur itu kerja keras. Kalau di Indonesia, dikira begadang sih kalau gitu, Foxian. Tapi kalau menurut Anda sendiri, kira-kira gimana, Foxian, ya? Atau it depends on the person?

satu single miliknya Enya, Only Time, and it's already 9:29 Foxnya nih ya. Gak kerasa banget sudah di 39 menit lepas pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Wow. Masih ada banyak waktu untuk request lagu favorit Anda, Foxian, untuk menemani malam hari ini. Dan boleh banget langsung aja via WhatsApp di nomor 087878-4x102. Foxian, Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga, yang dimana Ultimate Sanga-Sanga kini hadir lebih lengkap dan lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Dan khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Yang pasti, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya pasti lembut. Ada sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran dan ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kemasan sudah pasti modern dengan aroma yang segar, dan satu lagi, tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Foxian, aduh kayaknya kepo gitu ya. Boleh banget untuk langsung dapetin informasi lebih lengkap lagi, bisa datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Yang merasa kayaknya, wah gak pengen kesana dulu nih Yuni ya. Kalau dipesan aja boleh gak sih karena jauh? Boleh banget langsung aja dipesan di nomor 081-993-1102. Catat ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: we're dead.
1: Refresh your day on rest and relax songs.
2: Dede, naon ki nyaman lari, Dek?
3: Naon, udah maraton lah misalnya.
2: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
3: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
2: Gelam ya, Dek, udah nggak minggu sih bangun-bangun ya.
3: Gelam kenapa?
2: Capatin memedih kok, Dek.
3: Kan memberi mencapatan, good morning itu.
2: Bah, ini mare ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek, mare menggain di kapal pesiar ya.
3: Wih.
2: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
3: Sunrise.
2: Oh, ada tadi buka di door nih, tahu lagi.
3: Sandra pada nih sunrise saya mikirin lo.
2: Coba cek di TV nih, Dek.
3: Ada di TV nih, cek man lari.
2: Oh, pilar kemudian berita nih, Dek.
3: Wih.
2: Dek, Dek. Nggak gelam kenain anak kok nih,
3: yuk. Mek. Siaran TV tuh periksa nih, Mek.
2: Ya, kenapa, Dek, gelam?
3: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
3: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ije, Mek.
2: KPID Bali.
5: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan.

0: sani alus lan wangi, pastikan sang pendadas impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statum membumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan membumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Refresh your day on rest and relax sounds.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Satu single special by Peter Pan, semua tentang kita. Special untuk Anda tadi yang sudah request via WhatsApp. Untuk Anda yang belum, masih ada waktu. Dan langsung aja bisa dikirim via 087-878-4x102. Foxian, gak kerasa banget ya. Semakin kesini, semakin malam. Pasti Anda sudah lelah ya dan sudah bersiap untuk menuju ke peraduan. Tapi tiba-tiba aja gitu Foxian ya. Waktu begitu cepat berlalu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Tanggal 31 Juli, tiba-tiba besok sudah hari kemerdekaan di bulan Agustus. Tapi kayaknya ini pas banget gak sih? Kita berdoa agar bisnis kita lebih besar lagi. Selain ini, Foxian bikin bisnis Anda makin dikenal aja gimana? Lewat Independent On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Anda bisa menikmati diskon sampai 50% dan sudah termasuk PPN PPH dalam satu paket. Anda langsung mendapatkan 17 kali adlibs dan 8 spot audio selama penayangan Agustus sampai September 2026. Kali ini promonya diperpanjang sampai 17 Agustus 2026. Slotnya terbatas dan tidak berlaku kelipatan. Amankan slot Anda sekarang dan hubungi langsung marketing Fox Radio Bali yang ada di nomor 0819 1125 8899, atau bisa juga ke nomor 0819 3758 8899. Independent On Air, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

satu single miliknya Ed Sheeran, Thinking Out Loud, single yang Yuni putarkan spesial untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke peraduan pada malam hari ini. Satu single ini juga mengantarkan kita di menit kelima tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita di Rest and Relax masih ada kurang lebih 1 jam lagi Foxian. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan kemana-mana dulu. Siapkan lagu favorit Anda dan request di 087878 kali 102.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti luang ukuran travel size, niki mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya, nih. Patuh mantan.

0: cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
0: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
4: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit Semeton Fox? Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng Semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit Semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit Semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening Semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Fox Radio.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, One Special Single by Who, Bastang The Reason. Satu single spesial ini mengingatkan kita ya dengan hari Jumat yang ceria dan juga semangat malam hari ini. Untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk weekend besok, ada tempat istimewa yang bisa Anda jadikan untuk healing bersama keluarga di Mango Langolek yang bisa Anda jadikan pilihan sebagai kafe yang tepat buat keluarga. Selain bisa healing, nanti Foxian bisa menikmati pemandangan danau yang tenang dengan suasana asri, nyaman, dan jauh dari bisingnya kota Denpasar. Ada makanan yang istimewa dengan cita rasa yang khas juga, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood. Harganya juga terjangkau. Foxian bisa langsung datang ke Mango Langolek yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Kianyar. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Langolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Unity FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Satu single miliknya Dikta, Karena Aku Sayang Kamu. Untuk Anda Foxian yang sudah bersiap untuk menuju ke peraduan, jangan lupa untuk selalu membisikkan kata-kata cinta untuk pasangan Anda. Jangan lupa bisikan juga kalau sekarang ini lagi ada promo spesial yang sayang banget kalau dilewatkan Foxian ya. Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sanga-sanga dengan harga yang super hemat khusus untuk pembelian di Fox Radio Bali. Dalam satu paket Anda akan mendapatkan skincare natural cream, facial wash, dan face mask yang dimana kalau Anda beli satuan bisa mencapai di harga Rp315.000. Tapi lewat promo bundling, Anda cukup membayar dengan Rp120.000 saja. Pas banget Foxian ya, karena ciwi-ciwi ya. Pasangan Anda yang dibisikkan dengan promo seperti ini pasti akan semakin dekat dengan Anda. Kapan lagi pasangan Anda bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih, dan juga glowing dengan harga yang seterjangkau ini. Apalagi skincare sanga-sanga sudah terdaftar di BPOM, sudah super brands, dan dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit. Apalagi bisa digunakan untuk berbagai usia, karena sudah diformulasikan dengan bahan natural herbal alami. Manfaatkan promo ini sekarang juga dengan datang langsung ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto nomor 98X, Kota Denpasar, Bali. Dapatkan promo banding skincare sanga-sanga dengan hanya di harga Rp120.000 saja. Langsung datang ya ke Fox Radio Bali, karena ini hanya berlaku pembelian langsung di Fox Radio Bali, dan jangan sampai kelewatan.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Jojo too little too late. Even though malam hari ini belum terlalu late banget Foxian ya. Masih di 34 menit lepas pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Rasanya gak pengen keluar atau juga menyelesaikan semua kebersamaan kita sih Foxian ya. Karena Yuni emang seneng banget dan happy banget nemenin Anda malam hari ini. Tapi ada juga yang sudah lelah dan juga letih Foxian ya, karena seharian bekerja dan ingin menyambut weekend esok hari dengan bangun pagi. Inspirasi untuk Anda Foxian di malam hari ini ada dari Indo Psychology. Jika Foxian sudah merasa tenang atau mungkin Anda suka dengan ketenangan dan punya perasaan tenang saat berada di alam dengan pepohonan rindang, maka ini bisa dinamakan Anda berjiwa dendrophile. Dendrophile adalah istilah untuk orang-orang yang suka berada di alam, terutama di dekat pepohonan Foxian. Berjalan di taman, hutan, atau bahkan duduk di bawah pohon rindang menjadi salah satu kegiatan favorit bagi orang-orang berjiwa dendrophile. Bahkan saat angin berhembus lembut, hal ini dapat membuat hati mereka menjadi lebih damai, seolah mendapat pelukan alami dari alam. Memandang pohon atau alam hijau ternyata bisa juga mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan mereka. Kalau Anda sendiri nih Foxian, inspirasi ini gitu kan, apakah Anda pernah merasakannya atau enggak sama sekali? Tapi pertanyaannya adalah, dendrophile, orang yang suka dengan alam dan juga pepohonan, kira-kira Anda termasuk salah satu dari dendrophile team enggak sih?

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali, bersama Yuni Silvania, Leon Rhymes, I need you. I need you banget nih voksiannya, semakin malam semakin resah rasanya ya. Resah karena Anda mungkin sendirian gak ada yang nemenin. Gak apa-apa, tenang aja. Dan Yuni Silvania di sini voksiannya sebentar lagi sebelum closing. Satu single ini Yuni bakal puterin untuk Anda.

gitu ya, nggak ada namanya. Ada Kak Made Hendra Saputra, terima kasih banget yang sudah menemani malam hari ini. Kak Yunita Septiari gitu ya, di Jalan Sakura, request lagunya MLTR yang That's Why You Go Away. Tenang aja, setelah ini langsung Yuni puterin. Salamnya katanya untuk semua Foxian yang lagi dengerin aja. Semoga kita selalu sehat dan selamat beristirahat agar besok bisa beraktivitas kembali, yaitu weekendan bersama siapapun yang Anda cinta. MLTR, That's Why You Go Away.

Break the Limits with 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Tanpa terasa, Yuni harus undur diri pada malam hari ini, Foxian. Satu single miliknya Ipang ada yang hilang, bukan berarti Yuni harus hilang selamanya. Terima kasih yang sudah menemani Yuni Silvania malam hari ini. Semoga malam hari ini menjadi malam yang indah untuk Anda. Selamat beristirahat dan semoga mimpi indah untuk Anda semua, Yuni. Juga mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang salah. Dan langsung saja Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda. Dan pastikan untuk membalurkan dengan sanga-sanga karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adelawan. Yuni Silvania pamit undur diri langsung Foxian. 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sanga-sanga sing ada lawan. See you, have a good night and happy weekend.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan!